0: ekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda ere